0: Yoha Siwolop 5 Kobabso 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Sewa 5,1 perempat Ternate Suara Budaya Kieraha. Masih di Bacarita Pagi juga ya, Sama Budaya di pagi hari ini. Dan juga Sama Budaya, dorong nih pernah kata Rada rasa kalau dorong baterai HP itu lebih cepat habis ketika satu hari dorong pakai data seluler. Sama Budaya, ternyata kalau anggapan kalau pengguna wifi itu tuh lebih hemat baterai dibanding dengan data seluler, ini tuh bukan sekedar mitos ya Sama Budaya. Karena dalam banyak kondisi juga wifi itu memang cenderung menggunakan daya lebih sedikit, terutama ketika kalau dorong HP itu mendapatkan koneksi yang lebih kuat dan juga stabil. Jadi saat orang menggunakan data seluler, HP itu tuh terus berkomunikasi dengan jaringan operator melalui menara pemancar ya. Ketika kalau berada di lokasi dengan sinyal yang lemah, perangkat itu bisa bekerja lebih keras untuk mempertahankan koneksi Sama Budaya. Jadi proses ini tuh berpotensi bikin konsumsi daya baterai itu jadi lebih tinggi Sama Budaya, terutama kalau orang berlangsung dalam waktu lama ya. Sementara kalau untuk wifi Sama Budaya biasanya tuh dia terhubung dengan router yang berada relatif dekat perangkat. Jadi ketika kalau terampe koneksi stabil, terampe HP juga tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mempertahankan komunikasi jaringan. Jadi karena itu aktivitas kayak streaming video, apalagi konten dengar lagu, browsing, sampai dengan orang scrolling sosmed ya Sama Budaya dalam waktu yang lama, ini tuh lebih ramah terhadap baterai jika orang lakukan melalui wifi yang stabil. Namun kalau bukan berarti Sama Budaya wifi tuh kayak selalu lebih hemat dalam semua kondisi ya, tapi kalau dalam basicnya wifi lemah, perangkat juga bisa terus berusaha untuk mempertahankan koneksi atau cari nih jaringan yang memang lebih baik gitu ya. Kondisi ini juga bisa menguras orang pe baterai. Sebaliknya juga jika kalau memang jaringan seluler punya sinyal yang lebih kuat dan juga stabil, nah terampak konsumsi daya juga bisa saja tidak jauh berbeda. Selain koneksi internet, daya tahan baterai HP juga dipengaruhi dari faktor-faktor lain Sama Budaya, kayak macam torang pe kecerahan layar gitu ya, aplikasi yang berjalan di latar belakang, pengguna GPS, Bluetooth, terus refresh rate layar, sampai juga dengan kualitas baterai sendiri Sama Budaya. Jika kalau memang tidak tepat jika orang pakai wifi sebagai satu-satunya faktor yang menentukan cepat atau lambatnya baterai habis ya, jadi wifi itu tuh lebih hemat dibanding data seluler, jawabannya itu Sama Budaya fakta ya. Tapi tidak mutlak juga jika kalau memang tersedia wifi dengan sinyal yang kuat dan juga stabil, terus menggunakan untuk aktivitas internet dalam waktu lama juga bisa menjadi pilihan yang lebih hemat baterai Sama Budaya. Namun kalau dorong pe koneksi wifi buruk, ya jangan heran ya kalau memang dorong pe baterai juga cepat terkuras, cepat turun gitu ya Sama Budaya. Pada akhirnya yang paling penting juga bukan hanya orang pilih wifi atau data seluler, tapi memastikan orang punya perangkat mendapatkan koneksi yang stabil Sama Budaya. Nah itu ya informasi di Bacarita Pagi di pagi hari ini. Saya juga masih akan menemani Sama Budaya di pagi hari ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Baca Goya adalah tradisi adat istiadat Tidore Kepulauan yang merupakan sebuah tradisi bersih-bersih tempat atau kawasan keramat. Sebuah tradisi masyarakat sekitar dalam menjaga alam di mana bukit atau gunung diyakini memiliki tuah atau keramat paling hijau dan tidak boleh dirusak. Dalam pelaksanaannya, warga menghentikan aktivitas selama 3 hari. Mereka tidak ke kebun, tidak berdagang atau melakukan pekerjaan apapun. Dalam bahasa Tidore, paca bermakna menyapu atau membersihkan. Sedangkan goya berasal dari kata goi yang berarti sesekali berkunjunglah ke sana. Atau bermakna tempat keramat dan sekali-kali harus dikunjungi. Upacara paca goya dipimpin sowohi atau pimpinan adat. Sowohi merupakan tokoh penting dalam penyelenggaraan ritual adat. Biasanya, paca goya dilakukan berdasarkan permintaan warga setempat. Umumnya dilakukan sehabis musim panen besar cengkeh atau pala sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan izin untuk membuka lahan. Selain itu, tradisi paca goya juga memiliki makna penting bagi masyarakat Kalaodi, mempertemukan warga yang telah merantau ke berbagai daerah.

95,1 Pro Meter DT, suara budaya Kiara Hadi. Baca cerita pagi di pagi hari ini sama budaya di pukul 9.22 waktu Desa Timur ya. Dan juga informasi lokal buat sama budaya juga di pagi hari ini ya. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi memulai kick off ya penerapan peraturan wali kota atau perwali tentang pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat pada hari Jumat yang efektif berlaku mulai 11 September 2026. Kebijakan ini juga dihadirkan untuk memperkuat identitas Tidore ya sebagai kota santri, sekaligus memberi ruang lebih besar bagi aktivitas keagamaan dan juga sosial. Wali Kota Tidore Kepulauan Sapa Budaya Muhammad Senen juga menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan menghentikan dinamika sosial maupun roda peladen publik ya, sebaliknya langkah ini tuh menjadi ikhtiar menciptakan keseimbangan antara tugas pemerintahan, aktivitas ekonomi dan juga kehidupan spiritual masyarakat. Dan juga Sapa Budaya ya juga menambahkan kalau pemerintah berupaya ya memberikan ruang agar masyarakat tuh bisa menunaikan ibadah dengan tenang dan juga khusyuk ya tanpa mengabaikan pelayanan publik. Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Haji Ismail Dukumalamo juga menyampaikan ya bahwa kalau seluruh perangkat daerah ini sudah diminta menyiapkan skema peraturan internal agar implementasi di lapangan berjalan tertib dan juga terkoordinasi. Melalui penerapan perwali ini, Pemkot Tidore Kepulauan juga mengajak untuk seluruh ASN, elemen masyarakat, tokoh agama sampai pelaku usaha untuk mendukung suksesnya kebijakan tersebut sebagai energi positif dalam membangun tata kehidupan daerah sama budaya.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayran ki Muhammad wa alihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma orang yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah begini, jalan yang belum jatuh di sini.
5: Oh, sudah sering datang sini?
3: Iya.
6: Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan
3: dok bilang ini, atas jatuh bang, orang tak percaya begitu-begitu. Dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
7: Sebelum orang datang itu sempat untuk kasih bersih di lingkungan itu. Sudah semua
8: 5 makam.
9: Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
8: Di Minggu ya?
9: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
8: Hari Minggu sore jam-jam?
9: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang keramah di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Di tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
9: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga, bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa, bikin ritual untuk ziarah
8: tolak bala.
9: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi, ziarah. Lain ziarah, lain di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada, dong ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
10: Ada orang di arah sini kalau niat karena inas, tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang, kumbung bawa kain merah dan apa, kumbung takalele ke di sini. Bari buku, dong pernah yang utuh, turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ, lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

0: Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan? Pada 11 September 1945, para tokoh radio dari 8 stasiun radio di Jakarta dan sekitarnya berkumpul. Mereka sadar, bangsa yang baru merdeka butuh suara untuk menyatukan rakyat. Dari situlah lahir keputusan bersejarah, membentuk satu organisasi radio resmi bernama Radio Republik Indonesia. Seorang tokoh bernama Dr. Abdul Rahman Saleh, yang kita kenal sebagai Bapak Radio Indonesia, memegang peran penting dalam pendirian RRI. Dengan semangat perjuangan, siaran RRI mengabarkan berita kemerdekaan, menyatukan semangat rakyat, dan menjadi alat perjuangan bangsa di masa revolusi. Sejak saat itu, RRI terus mengudara, menjadi saksi berbagai peristiwa penting perjalanan Indonesia. Dari era perjuangan, pembangunan hingga era digital sekarang, RRI tetap hadir menemani masyarakat. Dan tak lupa, RRI punya slogan legendaris yang kita kenal sampai hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah janji bahwa suara RRI akan terus ada menyampaikan informasi, hiburan, dan budaya untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

95,1 Perempatan RTT Suara Budaya Kiaraha. Sama Budaya, selamat jam 10. Saatnya untuk saya Serena Nugra buat TV dulu dari Iroh Dengar Sama Budaya di pagi hari ini. Dan makasih buat semuanya udah dengernya saya dari jam 5 sampai dengan sekarang ya. Nanti di Kiaraha siang ada Bung Fajar yang bertemang Sama Budaya dari jam 11 sampai di jam 6 sore nanti. Mewakili yang bertugas di pagi hari ini, saya Serena Nugra, dan di studio ada Bung Adrian. Terima kasih sampai baku depan lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

0: Suara Budaya Kieraham.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Zala.
3: Intermezzo.

0: aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Yo hasi walop lima kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

0: aku bilang kan, kamu sok berjudi, Pak. Hutang kita ini semakin menumpuk karena kelakuan kamu ini.
1: Apa hak kamu mau ngatur kehidupan aku, ha?
0: Aku ini istri kamu. Aku punya hak untuk larang kamu untuk melakukan hal yang tidak baik. Apa kamu tidak sadar? Uang bulanan kita tidak ada cukup-cukupnya karena kamu kecanduan dengan judimu ini, Pak.
1: Mau saya judi atau tidak, itu urusan saya. Ini juga uang saya. Tugas kamu harusnya memikirkan tiap bulan itu cukup atau tidak.
2: Kalau sejak awal aku tidak terlibat dalam hal perjudian, pasti tidak akan ada hutang. Rumah tidak akan disita bank. Aku tidak akan dipecat. Keluargaku tidak akan sehancur ini. Sekarang, aku harus bagaimana lagi? Semuanya hancur karena perbuatanku sendiri.

Tapa atau penampi beras adalah bentuk kerajinan kriya berbentuk anyaman yang terbuat dari kulit bambu hutan. Dalam istilah orang suku Wayoli disebut mema dan rotan yang berasal dari Kabupaten Halmahera Barat. Pada zaman dahulu, tatapa banyak digunakan sebagai wadah untuk menjemur hasil panen berupa padi-padian atau palawija, pala dan cengkeh. Selain itu juga berfungsi untuk meletakkan hasil panen sebelum dimasukkan ke lumbung. Fungsi utamanya adalah untuk mengayak gabah agar terpisah dari benda-benda lainnya. Seperti batu-batuan atau kerikil, bahan baku yang digunakan berasal dari jenis bambu hutan atau mema dan rotan yang terdapat pada hampir semua Kabupaten Halmahera Barat. Saat ini tatapa atau menampi beras banyak mengalami perkembangan mulai dari bentuk dan motif yang bervariasi.

Aduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Selamat siang sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan informasi di siang hari ini. Masih menemani nguning semua sahabat Budaya Kieraha siang kali ini bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, masih menemani ruang badengar sahabat Budaya semua. Tentunya dengan pilihan lagu, program siaran menarik, torang akan hadirkan pilihan informasi-informasi lainnya untuk Batamang sahabat Budaya semua. Di edisi kali ini pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, torang kasih pilihan lagu-lagu terlebih dahulu. Untuk sahabat dia, jadi jangan dulu berganti frekuensi, tetap dengar torang di Pro 4 RRI Ternate.

0: Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat siang sahabat Uday, dimanapun Anda berada, masih menemani Roninger Anda di edisi pada siang hari ini. Dalam edisi pukul 13 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, masih hadirkan pilihan lagu-lagu menarik untuk menemani Anda di tengah kondisi dan cuaca terik kota Ternate pada siang hari ini. Menemani Roninger Anda sahabat Uday masih tentunya dengan pilihan informasi-informasi. Ada pilihan lagu-lagu juga, jadi untuk sahabat budaya yang ada badengar torang, yang masih di perjalanan, torang informasikan selalu untuk hati-hati. Yang ada beraktivitas di luar, yang membawa motor, sahabat budaya, torang kasih ingat untuk selalu jaga agar kondisi kulitnya nguning semua bisa terlindungi. Caranya gimana, sahabat budaya? Mudah, mulai dari melindungi kulit, bisa dengan ada sarung tangan kalau yang bawa motor. Tapi jangan lupa juga menggunakan sunscreen, karena sunscreen itu jadi pelindung utamanya kulit dari paparan sinar UVA, UVB. Ya memang terik ya sahabat Uday di siang hari ini. Pak Tamang, sahabat Uday semua, ada pilihan lagu-lagu, jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap mendengar toran di Pro 4 RRI Ternate ya.

0: tierra.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan sahabat budaya dimanapun Anda berada masih menemani Rondingan Koni semua di siang hari ini. Sahabat budaya, terima kasih hadirkan informasi-informasi khususnya untuk sahabat budaya semua yang di edisi pada siang menjelang sore hari nanti ya. Sudah selesai makan siangnya, sekarang mau balik lagi menuju ke kantor atau tempat aktivitasnya sahabat budaya. Terima kasih untuk yang tadi mungkin makannya kebanyakan ya, jadi puru macam rasa agak-agak sadiki barat ya, mata sudah mulai rasa agak-agak mengantuk. Nah ini mungkin karena sahabat budaya asupan makanan ini terlalu tinggi kalori atau juga terlalu berlemak. Itu biasa mengakibatkan banyak kemungkinan sahabat budaya. Salah satunya mengurangi orang fokus dalam berkegiatan. Kalau kondisi sukanya begini, sahabat budaya harus pintar-pintar untuk bagi ngunipe porsi-porsi makanan selanjutnya. Kalau memang yang suka mengemil sore harus perhatikan dulu deh pengemil sore ini nanti mau isi apa-apa saja, supaya nanti ketika ngemil sore juga tara berlebihan atau tara yang bikin tubuh jadi rasa lebih berat. Kalau orang bisa sarankan kalau rasa terlalu mengantuk sahabat budaya di siang hari, apalagi kalau pas sudah mau balik berkegiatan, ada baiknya untuk konsumsi air putih supaya torang pe fokus tetap terjaga dan torang pe kondisi tubuh tetap bisa optimal dan fit dalam beraktivitas. Untuk batamang sahabat dia juga supaya tetap matanya bisa menyala, sahabat dia bisa menikmati juga pilihan lagu-lagu ya yang torang sudah siapkan di siang hari ini. Ada Tagi Sodia spesial lagunya untuk hadir menemani sahabat budaya Purwamba Dengar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dan masih menemani orang dengar sahabat Dudaya semua di pukul 14.21 menit waktu Indonesia Timur. Di siang hari ini sahabat Dudaya, ya kalau yang sedang beraktivitas, yang ada berkegiatan, orang juga tak lupa kasih ingat ya untuk selalu menjaga kondisi tubuh tetap sehat, tetap terjaga. Di siang hari ini biasanya tuh orang badan tuh rasa mengantuk sekali. Mungkin sahabat Dudaya, ini karena asupan air putih yang ada di sahabat Saudaya badan ini berkurang. Kondisi cairan yang berkurang ini biasanya mengakibatkan sahabat DP fokus berkurang ya, dan akibatnya mengantuk terus sahabat Dudaya. Nah ini nih yang harus sahabat Dudaya jaga supaya tara sampai mengganggu aktivitas dan kegiatannya sahabat Dudaya semua. Jadi ada baiknya untuk sahabat Dudaya perhatikan asupan air putih supaya kalau beraktivitas pastinya tara tak ganggu dengan apapun yang sahabat Dudaya lakukan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di ID Fest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian nih Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen ya, kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen. Halo kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul,
2: Mbak,
1: kita biasanya di sini dipanggilnya Empok ya.
2: Empok
1: Mariana. Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Kak Jen, sebelum kita ngobrol di tema sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oke, baik. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Mpok Mariana, mungkin sebelumnya saya info sedikit Mpok. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya,
2: jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen, betul nggak sih ayah nyebutnya kota Soe? Ah, takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
2: Soe.
1: Kota Soe, gitu ya Kak Jen ya.
2: Kota Soe.
1: Baik. Ya, Kak Jen, nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Pak.
1: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen, di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih, atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Mpok ya, berangin. Ya lumayan. Kupang siang ini udaranya sangat menyengat. Ya ini ya gimana ya, kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya, biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu.
1: Iya, betul, betul ya. Sama Jakarta juga luar biasa panasnya ya. Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya. Baik. Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
2: Boleh, boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Ica.
3: Aku tadi kirain Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova, diganti.
1: Iya, ada Ica nih. Ada Kak Jen juga di RR 4 Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
3: Itu Kupang, Po Nana, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur, iya. Betul.
2: Betul.
3: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, Po Nana, panas banget.
1: Iya. Iya, sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya Kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya.
1: Udah pernah ke
2: Kota Soe? Masih nunggu ya, Mpok ya.
1: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
3: Belum, jauh.
1: Oh, jauh.
3: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana, itu di Fakfak, itu di mana ya?
1: Fakfak
3: itu di mana?
1: Di Papua ya. Beda nih.
3: Oh, Papua.
1: Iya.
3: Oh, beda. Kan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak
1: itu. Iya, beda.
3: Di sana udah 2 tahun.
1: Oh, iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
3: Belum.
1: Sama, ya juga belum.
3: Nanti ke sana sama Mpok Nana kayaknya deh.
1: Ah, enggak mau ah, mau Ica.
3: Po Nana, aku tuh seneng Po Nana kembali lagi di SBN gitu dong, sekali-sekali. Jangan dinangdut melulu.
1: Dia ngatur.
3: Gantian lah.
1: Ya, ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
3: Betul.
1: Baik, kalau gitu Ica, nanti selamat disimak
3: kan
1: ya.
3: Sebentar lagi, tunggu dulu. Sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
1: Iya, boleh pantunnya.
3: Kapal pinisi sandar di dermaga.
1: Cakep.
3: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
3: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah. Terima kasih pantunnya Ica.
3: Terima kasih. Salam buat semuanya ya.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan Kak.
2: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsApp-nya Perempat Kupang di 0811-3820-1043 Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Iya, Soe ini merupakan ibu kota kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi Soe. Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu. Nanti dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu, sebagai seorang budayawan. Baik. Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya. Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpo.
1: Iya, baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada lan telepon masuk tapi tidak nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke LAN interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua LAN interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo? Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk Interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang. Silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya, Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon, atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
4: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?
4: Alhamdulillah kabar sehat. Semoga bahasa apa ya di Kupang.
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Bagaimana nih, Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
4: Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar.
4: Lalu narasumber kita udah itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya?
2: Oh ini narasumber kita sudah terhubung.
1: Oh sudah terhubung, baik kalau gitu. Iya. Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber, boleh nanti disimak dulu ya?
4: Iya.
1: Benar. Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui telepon ya. Halo Pak Pina, selamat siang.
5: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak, terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
5: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tweed Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Tmoto atau bahasa Timor. Sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
2: Iya.
5: Ya.
2: Iya Bapak.
5: Jadi
2: silakan.
5: Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa OE itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air, atau dalam bahasa Timur Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Ya, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe onaim huem nanum fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah, wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu soenya itu, atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil. Dipilih sama-sama tiga raja-raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe Oe tadi ya, menimba air gitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
5: saya tidak setuju dengan itu Pak. Karena begini, secara antropologi bahkan tahun 1980-an, 70-an, itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama, tidak melihat bahwa dari sisi antropologi, kalau tidak, seorang wanita dan seorang pria asing, bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya? Siapa nama opsirnya dan siapa nama perempuan itu? Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu? Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf ini karena pendapat ini sudah berjalan. Dari sisi ini sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
2: Iya. Jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
5: Iya, karena perlu diluruskan.
2: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Iya. Ya.
5: Nah, dan
2: iya. Lanjut Bapak.
5: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Toenya Raja Kecil Fa'ud itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
5: Tapi karena Ausoewe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima, begitu.
2: Iya.
5: Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
2: Iya.
5: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 sudah tahun tiap kali
2: ulang
5: tahun.
2: Iya.
5: Tapi ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya, betul. Ya. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting ya dalam sejarah Kota Soe ini sendiri.
5: Ya, ya. Ini kalau tentang ya, kalau tentang penetapan ulang tahun Kota Soe, saya pribadi saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Swidmidan Timur itu di kapan, pemerintahan Swidmidan Timur itu di kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi satu kota.
2: Iya.
5: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok mana, komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
5: Ya.
2: Pak Pina ya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang Kota Soe sendiri ya. Ini hubungannya antara lahirnya Kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
5: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
2: iya,
5: kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai Besar.
2: Iya.
5: Jadi tahun 1906, Sanbai Besar itu adalah satu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai III yang patungnya di Kupang.
2: Yeah.
5: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908 kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang. Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh, apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
1: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe, Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
5: Oh, betul. Itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadat, ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timor ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani. Bahkan dari pengunjung dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
1: Baik, iya Pak Pina dan juga Kak Jen. Ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Boleh kita sapa
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang.
6: Halo, Pak Nana, Pak Mariana cantik.
1: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
6: Tumben ada Pak Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua. Aduh,
1: silakan. Iya, silakan.
6: Halo, Kak Kak Jenny. Jenny cantik.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo juga. Kirain Kakak Christine, taunya Kakak Jenny hari ini ya. Halo juga. Manggil apa nih? Kakak apa? Manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
2: Iya, ini manggilnya sama
6: apa?
2: Bapak
6: sama Kak Pina.
2: Iya.
1: Bapak Pina. Bapak Pina.
6: Panggil Bapak Pina. Bapak Pina. Nope. Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak ya.
1: Iya.
6: Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe. Soe kan namanya ya?
1: Soe.
6: Soe. Soe. Itu terakhir ucapan kata ponakan tadi ya. Mm-mm. Memang kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal-usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini? Apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari figur ya.
1: Baik.
6: Kasih pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Ya.
6: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Begini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun figur ya.
1: Terima kasih banyak.
6: Selamat siang dan terima kasih.
1: Iya.
2: Oke.
1: Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya, silakan Bapak.
5: Dari Cigu ya.
1: Ciguria.
2: Ciguria.
5: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung, ketika itu anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wisho of Raja Kecil dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkok untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu. Dekat satu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebesi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onai, pohon bambu besar. Makanya kemudian di timur itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu, sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Pavinisin Uemnenum Onai. Jadi Soe itu nama tempat, Onem Uemnenum Pavinisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya soenya raja kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Isamnanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada Vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof, yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soeh. Jadi mangkoknya itu namanya Soeh, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
1: Yeah.
5: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur, atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya Wit itu tengah. Wit itu selatan, Miden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan. Makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan, atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
2: Iya.
1: Ya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu kota Soe gitu ya Pak Pina. Iya ya, Aye juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City, atau kota membeku ya Pak Pina ya. Karena di sana dingin. Iya, di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya?
5: Dingin sekali kalau ya, kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
1: Wah. Iya, ini ya, ini
5: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali, dingin sampai 12 derajat.
1: Iya. Iya, baik. Nah, Pak Pina dan juga Kak Jen, ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh enggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
5: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit, dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
1: Wow.
5: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala. Jadi air terjunnya itu bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto-foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS, itu ada pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Silvano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa. Itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-wisata. Seperti ada air tanggete, ada ya banyak. Terus di OE yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya, jeruk manis.
1: Minuman khas di sana ya.
2: Ya. Jeruk soe ya.
1: Jeruk soe.
5: Advokat. Di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
1: Wah, menarik ya ternyata ya.
2: Bu Mariana harus main-main ke
1: ya, kota ini. Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana. Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih, Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya, sebentar. Oh iya, ini. Oke, Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya, menurut dari WhatsApp-nya Pro 4. Iya. Tadi oke. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
1: Iya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali. Di 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya, sambil kita rehat sebentar ya Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik kalau gitu Abang Pop pendengar perempat di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perompat di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai Kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya Kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Perompat Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di Kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa

0: daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik kalau
0: Mungkin saya
1: gitu.
0: kasih gambaran.
1: Iya. Baik, iya baik Pak Pita, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pita untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ya, ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, Kak Jen. Terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara di kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu yang
1: betul, betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar perempat di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Po. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po berangkat perempat di seluruh Nusantara. Ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial perempat Jakarta, dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Ini Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
3: Ya jelas dong, Juk. Laut

0: di 2026 sebagai langkah strategis untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Kepulauan Seribu kemarin. Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, menyatakan bahwa festival tahunan ini dirancang untuk memperkuat daya saing Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut dihadirkan guna mempromosikan potensi wisata kebaharian, seni budaya lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Beralih ke informasi yang lain, pemangku adat Kecamatan Kahayan Hilir menggelar ritual adat tradisional memanggil hujan di Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, dan tokoh adat Kahayan Hilir Damang, kepala adat, menyatakan bahwa tradisi turun-menurun ini adalah wujud kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam dan memohon keberkahan. Ritual adat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar spiritual masyarakat lokal untuk mengatasi dampak kekeringan serta menekan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat berharap pelaksanaan ritual ini dapat memperkuat kebersamaan warga sekaligus membawa ketentraman bagi lingkungan setempat.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
3: Selamat sore sahabat Gede dimanapun Anda berada. Terkembali hadirkan di pukul 4 sore waktu Indonesia Timur atau pukul 16 tentunya. Terkembali hadirkan untuk program Torang Badangdut. Terus kembali terima sahabat Gede di layanan telepon 0921-3120-518 atau juga di 0821-9526-695. Baik, terus terima penelpon pertama yang bergabung di sore hari ini. Selamat sore, dengan siapa di mana Torang Badangdut?
4: Selamat sore, assalamualaikum Dandut Superampun.
3: Baik, waalaikumsalam Pak Junaidi di Ambon. Bagaimana kabarnya Pak Junaidi?
4: Alhamdulillah.
3: Cerah. Baik.
4: Kesehatan juga. Lebih ceria.
3: Siap. Pak Junaidi, sore hari ini mau request lagu dangdut apa Pak Junaidi?
4: Bisik-bisik tetangga dari Elvi Sukaisi.
3: Bisik-bisik tetangga Elvi Sukaisi. Salam-salam, silahkan Pak Junaidi.
4: Untuk Pajar, terima kasih banyak. Dan selamat menjalankan kuat. Harap kegiatnya dan sama keluarga. Kita mau menyapa dulu, ada siapa lagi? Apa? Kuai Bu Ipin juga, Abdul juga yang ada di Tidore Serapan. Sehat ya. Pak Acung di Mangodol, Bu Mama Ufa juga ya. Andika Batam, Andika di Batam, Andika di Batam juga. Purnama Sari, karena ada di Torontonya. Abdul Rahim di Kertanegara juga Sari yang ada di Banjarmasin ya. Selamat sore, harapan saya selalu ada di Torontonya. Ada juga Nasrun, Bu Nasrun juga Ibu Farita di sana ya. Selamat sore, harapan saya. Lalu kemudian Mama Indah, Aki Galeh Indu Indah juga yang ada di Kulawa, kita juga di Kulau Polong Oscar ya, selamat sore rapat ya. Ada Ono dan Otis di Kamu Pisang, Otis di Jelolo juga ada Bu Tahir juga yang ada di Susuku, selamat sore dan rapat ya. Lalu kemudian ada juga semua sudah yang jauh di sana di Pulau Jawa tidak pasang dari Pak Junaidi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung sore hari ini. Baik sahabat ya, terima penelpon selanjutnya. Selamat sore, dengan siapa di mana Torang Badangdut?
5: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
5: wabarakatuh.
3: Terima kasih
5: Pak Junaidi.
3: Halo. Halo.
5: Halo, selamat sore Bang.
3: Halo, selamat sore Bung Andi.
5: Iya, apa kabar abangku?
3: Alhamdulillah sehat. Bung Andi, kabar balik bagaimana di sana Bung Andi?
5: Suasana ini kabut asap.
3: Waduh, siap Bung
5: orang
3: Andi.
5: Orang ketakutan.
3: Waduh. Semoga aman-aman selalu ya Bung Andi dan keluarga di sana ya Bung Andi ya.
5: Masker ini.
3: Iya Bung Andi. Iya, halo Bung Andi.
5: Kita lagunya dari Serdetim. Ku ingin jadi mataharimu.
3: Ku ingin jadi mataharimu, baik. Salam, silakan.
5: Nah, karena lagunya spesial buat Mika yang cantik, yang manis-manis, yang ada di Taliabu. Salam sehat, salam sayang buat Dika. Semoga baik-baik saja di sana bersama keluarga besarnya. Saudara lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Kubuce, Kuai, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Esterlita di Manado, salam sehat, salam bahagia. Buat Bang Pajir, salam sehat, salam bahagia. Semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
5: Kutan.
6: Halo. Assalamualaikum. Selamat sore, orang Madangdut dan orang punya. Iya. Apa kabar, Kak?
3: Halo. Iya, Kak Dika. Alhamdulillah kabar baik, Kak Dika. Kabar baik gimana, Kak?
6: Iya, maaf ya, baru pulang dari tugas puskesmas nih, Kak. Tadi ada kegiatan posyandu,
3: yeah.
6: Jadi ada sweeping ke rumah. Jadi ini namanya siklus hidup ya kita semua, Kak.
3: Iya. Kak Dika, silakan salam-salamnya sore hari ini.
6: Iya, salamnya ya, salam yang pertama buat Kak Fajar yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat. Ya. Dengan di Cakra tadi, Lina tadi Jambi, salam saya. Terima kasih ya salamnya, salam sehat selalu, salam sayang selalu. Terus buat Bunda Ustazahku sayang, apa kabar Bunda? Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Cuguria, Bang Abdul Rahim, terus Bang Andi Alvarez, Ko Ai, Bang Yasim, Bang Yus, semuanya aja tanpa terkecuali yang selalu mengikuti dari alternatif alam sehat dari Dika.
3: Baik.
6: Kakak yang bertugas, sama bertugas, terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum, selamat sore, orang Badangdut dan orang punya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dika, salam-salamnya Bu Andi juga. Baik, sahabat dia, terang putar dulu dua lagu pilihan berikut ini sebelum nanti Tora akan lanjutkan dengan ragam lagu-lagu lainnya.

Oma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Masih di Torang Badangdut, sahabat Yudaya, masih Batamang Ngoni Samua Peruang Badengar di edisi sore hari ini. Fajar masih Batamang, sahabat Yudaya, kalau yang mau bergabung boleh ya bergabung sore hari ini di line telepon 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-6695, sahabat Budaya. Baik, Torang terima dulu penelpon berikutnya bergabung di sore hari ini. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa dan di mana?
2: Dandut tentunya dengan orang Cidore Utara.
1: Baik, dengan Ko Ai?
2: Dengan Ko Ai.
1: Iya, Ko Ai. Bagaimana kabarnya di Tidore sana, Ko Ai?
2: Ya, kabarnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca mendukung bangga.
1: Iya, baik. Ko Ai, sore hari ini mau request lagu apa nih, Ko Ai?
2: Lagu dari Hamda Ate. Hamda Ate. Petualang Cinta.
1: Petualang Cinta, baik. Salam-salam, silakan.
2: Oke, mau salam pertama buat Bang Fadil, Bang Pratul juga rapat sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus ada Andi Jambi juga, Andi Bacan. Ada Bang Rahim di Kutai Kartanegara, ada Ibu Fadida, Purnama Sari, Bunda El juga, Bunda Natalia. Ika, Pak Junaidi juga, Mama Indah, ada Pak Yasin juga, Bari Maura, Bung Oti juga, ada Bung Sangel, Bung Atus juga, di Cidore ada Bang Din, Ipin, Buce, harapan sehat semuanya. Oke, Bung Adil. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ko Ai sudah bergabung dari Tidore sore hari ini. Baik, terima penelpon selanjutnya. Sore hari ini selamat sore, dengan siapa dan di mana?
3: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore.
3: Dengan Sari di Banjarmasin.
1: Iya, Kak Sari di Banjarmasin. Kabarnya gimana, Kak Sari, sore hari ini?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Kak Sari mau request lagu apa nih di Torang Badangdut sore hari ini?
3: Lagunya Tiada Kata Berpisah dari Imam.
1: Tiada Kata Berpisah. Salam-salam, silahkan.
3: Salam-salamnya buat Mas Terlu, buat Bang Din, buatnya Mama Indah, buat semuanya aja.
1: Baik.
3: Fajar, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Kak Sari sudah bergabung di Torang Badangdut sore hari ini. Baik, sahabat Yudaya, Torang putar dulu dua lagu pilihan sahabat Yudaya di sore hari ini. Jadi untuk sahabat Yudaya jangan dulu berganti frekuensi. Tetap berdengar Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha.

raha. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah daerah Halmahera Timur mendukung rencana pembangunan PLTS berkapasitas 100 MW. Kapolda Maluku Utara minta seluruh jajaran reskrim di Maluku Utara untuk melakukan penegakan hukum yang profesional, transparan, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum untuk masyarakat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026. Bersama saya, Kombes Pol Hadi Purwanto, SIK CPAR CBA, Kabid Humas Polda Maluku Utara. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 MW di Halmahera Timur yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakob saat menerima kunjungan manajer PT PLN Persero UP3 Sofivi bersama jajaran dalam pembahasan rencana pembangunan PLTS tersebut. Bupati Ubaid Yaakob menilai pembangunan PLTS memiliki nilai strategis untuk memperkuat pasokan energi listrik sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah. Bupati juga meminta PLN memastikan pasokan listrik yang stabil andal bagi RSUD Maba untuk menunjang operasional berbagai peralatan kesehatan. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa pembangunan PLTS membutuhkan lahan sekitar 28 hektar dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat, termasuk pengembangan jaringan kelistrikan yang direncanakan menjangkau seluruh wilayah termasuk Maba, Subaim, Lonobata, dan Wasileo. Menurut Bupati, pertemuan Pemda dengan PLN UP3 Sufi tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan dan peningkatan pelayanan listrik bagi masyarakat di wilayah Halmahera Timur. Sementara itu, saudara, sudah lebih dari setahun jembatan Waikalopa di Kepulauan Sula masih dibiarkan dalam kondisi ambruk. Warga pun masih mengandalkan jembatan darurat sambil menunggu anggaran perbaikan. Selengkapnya dilaporkan reporter Karman Samuda.
1: Jembatan ambruk sejak tahun 2025 lalu yang berada di Waikalopa, Desa Fukweu, Kecamatan Selana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, hingga kini belum ada progres pekerjaan. Hal ini disampaikan langsung oleh Koordinator Lapangan Balai Jalan Jembatan 32 Maluku Utara, S. Fajar Yanto G. Umasengaji, bahwa beberapa bulan lalu pihak perencanaan sudah turun untuk mengecek kondisi jembatan dan sudah diajukan, namun sampai saat ini masih menunggu anggaran.
2: Belum ada sama sekali. Kemarin mau sepinjau untuk identifikasi kondisi, cuman lagi-lagi menunggu anggaran ini. Perencanaan itu sudah turun untuk luas data penanganan itu, cuman tinggal saya tunggu anggaran ini, jadi belum pasti. Belum minta lagi, mudah-mudahan dia bisa keluar.
1: S. Fajar Yanto G. Umas Sengaji menyatakan bila mana tahun ini belum dikerjakan, maka dipastikan tahun 2027 mendatang sudah ada progres. Sementara jembatan yang ambruk memiliki dimensi cukup besar dengan lebar bentangan sekitar 2,5 meter, dengan panjang 11 meter dan kedalaman sekitar 2,90 meter. Jembatan tersebut ambruk sejak 18 Agustus 2025 lalu, hingga sampai saat ini masih menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari batang kelapa. Sedangkan jembatan ini merupakan akses utama yang menghubungkan masyarakat dari Kecamatan Sulawesi Barat menuju ke pusat kota Sanana. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara, Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arief Budiman, minta seluruh jajaran Reskrim untuk melakukan penegakan hukum yang profesional serta transparan, memberikan kepastian hukum untuk masyarakat. Reporter Iwan Jailan menyampaikan laporannya.
3: Tingkatkan profesionalisme penyidikan, kemudian tuntaskan semua tunggakan kasus ya belum selesai.
4: Reserse kriminal memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum. Perkembangan kejahatan semakin kompleks seiring kemajuan teknologi, ekonomi, investasi, dan perubahan sosial masyarakat. Maluku Utara dengan kekayaan sumber daya alam dan pertumbuhan investasi yang pesat memiliki berbagai potensi tindak pidana, mulai dari narkotika, kejahatan terhadap perempuan dan anak, kejahatan cyber, korupsi, pertambangan, lingkungan hidup, hingga kejahatan ekonomi. Menanggapi kondisi tersebut, jajaran reserse kriminal tidak boleh bekerja dengan pola biasa-biasa karena penyidik harus memiliki kemampuan lebih dari pelaku kejahatan. Penegasan tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat membuka rapat kerja teknis fungsi Reskrim yang berlangsung di Royal Resto Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah Rabu pagi. Kepada jajaran Reskrim, Kapolda juga meminta untuk meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan, kuasai hukum dan memanfaatkan teknologi.
3: Terakhir di sini, saya menekankan tingkatkan profesionalisme penyidikan, kemudian tuntaskan semua tunggakan kasus ya belum selesai. Kemudian yang menjadi penekanan saya penting adalah integritas penyidik dalam setiap penanganan kasus, harapannya supaya percaya masyarakat meningkat, itu aja. Makanya kita dari kemarin, dari beberapa bulan yang lalu kita sudah lakukan apa, sertifikasi penyidik. Ini kan banyak sekali, masih banyak penyidik yang belum bersertifikasi, supaya lebih profesional dalam kasus-kasus itu.
4: Para kasat Reskrim di jajaran Polres di Maluku Utara juga ditekankan agar melakukan pengawasan melekat terhadap anggota masing-masing dan jangan menunggu satu perkara menjadi masalah, namun melakukan gelar perkara secara berkualitas, evaluasi perkara yang berlarut-larut dan pastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional serta memperoleh kepastian hukum. Para peserta juga diminta agar menjadikan Rakernis sebagai momentum memperkuat komitmen bahwa Reskrim Polri yang presisi bukan hanya mampu mengungkap kejahatan, namun juga mampu menghadirkan kepastian hukum, melindungi masyarakat dan menjaga kekayaan negara serta mengawal pembangunan nasional. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsauli, menyambangi SMP Negeri 3 Ternate dalam agenda Rabu menyapa. Pada kesempatan itu, Sekda meminta pihak sekolah untuk lebih intens mengawasi siswa dalam menggunakan gawai. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Tokobu.
5: Saya masuk ke SMP dan nantinya ke semua SD, saya akan turun untuk melihat secara langsung kondisi pendidikan di setiap sekolah.
6: Dalam program Rabu Menyapa kali ini, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsauli menyambangi SMP Negeri 3 Kota Ternate. Kunjungan yang didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ternate Gajali tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung kondisi sekolah sekaligus mendengar berbagai kebutuhan tenaga pendidik dan peserta pendidik. Rizal mengatakan setelah sebelumnya sebelumnya menyambangi sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Agenda Rabu menyapa kini mulai diarahkan ke Satuan Pendidikan. Agenda serupa juga akan dilakukan di sejumlah sekolah dasar atau SD di Kota Ternate. Rijal yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Kota Ternate tersebut menegaskan peningkatan kualitas pendidikan, mutu pembelajaran, serta kapasitas guru merupakan tanggung jawab bersama.
7: Dan juga pengampu untuk bagaimana mengawal pendidikan di Kota Ternate. Saya Ketua PGRI Kota Ternate yang juga punya tanggung jawab besar untuk bagaimana pendidikan di Kota Ternate, peningkatan kualitas pendidikan di Kota Ternate, mutu pendidikan di Kota Ternate, peningkatan kapasitas guru di Kota Ternate menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memajukan pendidikan di Kota Ternate.
6: Selain itu, ia meminta pihak sekolah untuk lebih intens melakukan pengawasan terhadap penggunaan gawai seperti ponsel oleh para siswa. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mengarahkan penggunaan perangkat digital untuk hal-hal yang positif sekaligus menjaga citra dan kualitas sekolah.
7: Bahwa teknologi itu memang iya harus direspon dengan baik dan cepat oleh kita semua. Karena di era generasi sekarang semua punya handphone. Saya minta ini juga butuh ada pengawasan khusus dari para guru untuk nantinya komunikasi-komunikasi jangan ada bully-bully, jangan ada buat status yang kemudian mungkin karena niatnya itu hanya bercanda tetapi itu sudah mempengaruhi citra marwah dari sekolah ini. Kalau teknologi ini digunakan untuk hal-hal yang baik, ya pasti kita juga akan bisa mendapatkan informasi yang baik.
6: Melalui agenda Rabu menyapa, Rijal berharap komunikasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan tenaga pendidik semakin kuat. Dengan demikian, berbagai persoalan pendidikan dapat segera direspon dan terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, Polda Maluku Utara menjadikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai salah satu atensi utama selama musim kemarau. Dengan terus memperbarui informasi dan mengoptimalkan upaya pencegahan di seluruh wilayah Maluku Utara, reporter Irwan Jailan kembali menyampaikan laporannya.
8: Ada kebakaran lahan dan Kapolres, Kapolsek itu harus update dan turun langsung.
4: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman secara tegas menyatakan terus mengupdate informasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Bahkan karhutla selama musim kemarau menjadi atensi tersendiri Polda Maluku Utara yang sudah diteruskan ke seluruh jajaran Polres untuk melakukan pencegahan hingga penegakan hukum sebagai langkah terakhir. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI hari ini.
8: Kita menjadi atensi itu dan setiap hari kita update. Apabila ada ini ada kebakaran lahan dan hutan itu Kapolres, Kapolsek itu harus update dan turun langsung penanganannya bersama Sensekai, BBWD, kemudian Damkar dan sebagainya. Di samping penanggulangan kita juga ada upaya-upaya pencegahan, himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan sebagainya. Kemarin sudah tentang kepada Kapolres, kalau ada sengaja membakar kan kita proses.
4: Senada dengan Kapolda, Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto menyatakan, upaya pencegahan sebagai langkah antisipasi karhutla selama musim kemarau terus digencarkan dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat oleh masing-masing jajaran Polres.
9: Setiap hari itu wajib ditangani di tingkat Polres. Polres wajib menurunkan Kapolseknya, perwiranya untuk menangani sebut apabila terjadi kebakaran lahan atau pembukaan. Itu setiap hari dilaporkan ke Mabes Polri. Betul, kami mendata itu.
4: Atas nama Kapolda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto juga mengajak masyarakat agar tidak membuka lahan dengan melakukan pembakaran yang berdampak pada kebakaran hutan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama prakirawan. Silakan informasinya.
10: Just... Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia di Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakhiran cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 9 September 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya secara berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Sofifi, Oba, Wasile, Buli, Maba, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kebebasan udara relatif antara 80 hingga 100%. Dan untuk kondisi cuaca hari masih secara umum cara berawan dan berpotensi di beberapa wilayah. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat yang menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Justin atas informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Kombes Pol Hadi Purwanto, SIK, Kabid Humas Polda Maluku Utara bersama Teknik Montase Dani Prayoga dengan Des Editor Rakia Samsudin undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
2: Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Joe, sahabat budaya. Torang kembali baku dapat di Kiraha Malam ya, untuk edisi siar hari Rabu tanggal 9 September 2026. Saya Toh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Dani Prayoga Batamang Sahabat Budaya di Kiraha Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, torang piharapan semoga sahabat budaya pihabar lahalahabato. Sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia bersama orang terkasih ya. Baik, sekarang torang hadirkan program Sekapur Sirih ya. Tentunya hadir hingga nanti pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, deretan lagu-lagu enak dari Indonesia Timur, khususnya lagu-lagu Maluku Utara, dihadirkan untuk menemani ataupun menghiasi ngoni peruang dengar malam ini. Sambil santai-santai istirahat dengan keluarga di rumah ataupun yang lagi menikmati makan malam. Tentunya ragam informasi juga dihadirkan sahabat ya. Untuk itu tetap bersama Pro Am Paternate, suara budaya Kiraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

Sahabat Budaya, Wali Kota Ternate, Bapak M. Tauhid Sulaiman menyoroti persoalan pengelolaan sampah dalam rapat kerja saat melakukan kunjungan kerja memantau penyelenggaraan pelayanan umum di kantor Camat Ternate Tengah pada Rabu 9 September 2026. Dalam kunjungan yang didampingi sejumlah kepala OPD tersebut, beliau menegaskan pengurangan sampah dari sumber menjadi salah satu langkah utama ya untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mengurangi beban operasional pengangkutan di Kota Ternate. Beliau juga mengatakan persoalan pengelolaan sampah ditargetkan mulai mengalami perubahan pada 2027 baik dari sisi infrastruktur maupun personel. Pemerintah Kota Ternate juga akan memperbaiki armada pengangkut sampah yang mengalami kerusakan. Menurut beliau, penambahan armada tetap diperlukan karena sejumlah kendaraan yang tersedia saat ini masih terbatas, Sahabat Budaya. Tentunya usulan tersebut telah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA untuk dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ya, Sahabat Budaya, informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, Sahabat Budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara.
1: Sobat RRI, tahu nggak sih, RRI sudah ada sejak tahun 1945. Dari dulu sampai sekarang, RRI punya pegangan penting yang namanya Tri Prasetya RRI. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi janji selalu buat kasih info yang valid, jaga integritas, dan bikin bangsa makin solid. Flashback dikit ke masa perjuangan kemerdekaan, RRI itu jadi senjata penting. Lewat siaran radio, semangat rakyat Indonesia makin membara. Dari zaman revolusi sampai era digital, RRI tetap menjadi penjaga persatuan NKRI. Nah, Tri Prasetya isinya ada 3 tekad yang menjadi kompas kerja semua angkasawan dan angkasawati RRI. Pertama, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kedua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Ketiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Intinya, RRI itu bukan sekedar radio, tapi suara perjuangan, persatuan, dan cinta Indonesia.

Masih di Sekapur Siri. Lapas kelas 2B Sanana merawat tanaman anggur melalui pemupukan dan pemberian pestisida pada Rabu 9 September 2026. Sahabat budaya, perawatan dilakukan penyuluh pertanian ya untuk memastikan tanaman memperoleh nutrisi dan perlindungan sesuai kebutuhan pertumbuhannya. Pemupukan diberikan guna memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman selama proses pertumbuhan. Sementara pestisida digunakan untuk mengantisipasi gangguan hama dan penyakit yang dapat menghambat perkembangan tanaman. Sahabat budaya, Bapak Ali Gani selaku Kasubsi Kegiatan Kerja Lapas Sanana mengatakan perawatan berkala diperlukan menjaga keberlangsungan tanaman anggur. Menurut beliau, pendampingan penyuluh pertanian membantu memastikan perawatan dilakukan sesuai kebutuhan tanaman. Beliau berharap tanaman anggur berkembang optimal dan nantinya mampu menghasilkan buah berkualitas. Sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

0: Sahabat Budaya Waktu, so menunjukkan pukul 19.37 ya. Torang informasikan untuk umat muslimin dan umat muslimat khususnya di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kumandang azan Isya jatuh pada pukul 19.43 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.43 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perompak.

Proampa Ternate, suara budaya kiraha untuk umat muslimin dan umat muslimat. Orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat isya, semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, waktu saat ini so menunjukkan pukul 19.53. Orang akhiri program Sekapur Sirih untuk edisi siar hari Rabu 9 September 2026. Terima kasih, syukur dofu atas perhatiannya. Saya atau ramalan mohon batabea sahabat. Sampai terang baku diapa lagi. Selamat malam, tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Ahmad Cah Sultan Jalilo. Dengan ini mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara agar selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha melalui FM 95,1 dan RRI Digital. Terima kasih. Syukur dobu-dobu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara budaya Kiraha.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue ambon.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya masih bersama atau ramalan di Kiraha Malam. Tentunya terima kasih Sekurofudofu torang sampaikan untuk Ngoni yang selalu setia badengar Proam Paternate ya, yang lagi badengar torang melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Sahabat budaya, lagu-lagu enak, lagu-lagu sadap, dan juga lagu-lagu manis tentunya masih dihadirkan ya untuk menemani ataupun menghiasi Ngoni Peruang Dengar malam ini, sembari yang lagi santai-santai di rumah maupun yang lagi istirahat. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.59 sahabat budaya. Selanjutnya Tora bakal hadirkan program Gama Menggaya Malam-malam untuk segmen informasi. Ya, sahabat budaya, di Gamam untuk edisi atau ya di edisi hari Rabu 9 September 2026, segmen informasi film dan lagu terang hadirkan setelah penyampaian kabar Kiraha pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat, tetap bersama Proam Paternate, suara budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, Sekda Kota Ternate Rizal Marsouli menyambangi SMP Negeri 3 Ternate dalam agenda Rabu menyapa. Kunjungan tersebut didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ghazali. Agenda ini menjadi bagian dari upaya untuk melihat langsung kondisi sekolah sekaligus mendengar berbagai kebutuhan tenaga pendidik dan peserta didik. Rizal mengatakan setelah sebelumnya menyambangi sejumlah organisasi perangkat daerah, program Rabu Menyapa kini mulai diarahkan ke satuan pendidikan. Setelah mengunjungi sejumlah SMP, agenda serupa juga akan dilaksanakan di sejumlah SD di Kota Ternate. Beralih ke kabar selanjutnya, Bupati Halmahera Tengah Ikram Alan Sang Haji meraih Piala Citra Paramesti Universitas Terbuka 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori Mitra Individu Terbaik sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungannya pada bidang pendidikan. Penghargaan diterima Ikram dalam puncak Dies Natalis ke-42 Universitas Terbuka Jumat 4 September 2026. Kegiatan berlangsung di Universitas

Terbuka Convention Center Tangerang Selatan Banten dengan tema Mendunia dengan Inovasi Berdampak untuk Negeri. Igra menyebut penghargaan tersebut bukan pencapaian pribadi, melainkan bentuk pengakuan terhadap masyarakat Halmahera Tengah. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan untuk menghadirkan pendidikan berkualitas dan terjangkau. Demikian kabar Kiraha pukul 21. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Nemo selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, Torang Baku Dapa di program Gamam Gaya Malam-Malam ya, untuk edisi siar hari Rabu tanggal 9 September 2026 bersama Toh Ramalan. Selamat malam Subajo, tentunya saya kembali menyapa ngundi semua yang masih terus setia mendengar program Paternate. Untuk Gamam, pada edisi kali ini segmen musik, ya, informasi film dan lagu, sahabat ya, tentunya informasi-informasi saya bakal hadirkan sahabat budaya. Lagu-lagu juga diplaykan nih ya untuk menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Tentunya informasi-informasi seputar film, seputar lagu-lagu atau musik juga saya hadirkan untuk ngoni. Jadi pastikan tetap bersama Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: risik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Budaya ada beragam film yang tayang perdana di bioskop tanah air pada September 2026 ini. Jangan lewatkan untuk sahabat budaya pecinta film komedi romantis, action, film budaya dan masih banyak lagi tentunya ya. Adapun pilihan karya sineas lokal sampai deretan judul mancanegara juga siap menyapa di layar lebar sahabat budaya. Daripada bingung menentukan pilihan pas akhir pekan gitu ya sahabat budaya atau dalam pekan ini, mending siapin catatan dari sekarang sahabat budaya. Dan beberapa judul film yang perlu sahabat budaya ketahui, salah satunya film Bapakmu Kiper. Nah, sahabat budaya, film Bapakmu Kiper resmi tayang di bioskop Indonesia sejak tanggal 3 September 2026 lalu. Jadi film bergenre drama, sport dan komedi ini mengangkat kisah hubungan ayah dan anak yang kembali dipertemukan melalui sepak bola tarkam. Sahabat budaya, melansir dari laman Cinema XX1, film ini berfokus pada Warto, seorang penjual ikan yang memiliki masa lalu sebagai penjaga gawang dalam pertandingan tarkam. Warto diperankan oleh Fedi Nuril, sementara anaknya Dino diperankan Ali Fikri. Dino merupakan pemain sepak bola muda yang berusaha mengejar kesempatan ya untuk mengembangkan kemampuannya. Hubungan Warto dan Dino tidak berjalan dekat sahabat budaya. Ketika Dino berusaha mengejar mimpinya melalui sepak bola, Warto menghadapi tantangan untuk kembali mendapatkan kepercayaan anaknya. Sepak bola kemudian menjadi jalan yang mempertemukan keduanya dalam situasi yang tidak mudah. Persoalan muncul ketika tim Serigala Sakti menghadapi kendala menjelang final Tarkam Super Cup. Melihat kondisi tersebut, Warto berusaha membantu dengan mengumpulkan kembali para pemain Serigala tua yang kini telah memiliki kehidupan dan pekerjaan masing-masing. Warto kemudian kembali mengambil posisi sebagai penjaga gawang. Bersama para pemain lama, ia berusaha membantu Serigala Sakti menghadapi pertandingan penting tersebut. Di tengah persiapan tim, Warto juga memiliki tujuan lain yakni memperbaiki hubungan dengan Dino. Sahabat budaya, perlu diketahui film Bapakmu Kiper disutradarai Odi Harahap ya, dengan skenario yang ditulis Titin Watimena dan Aaron Hart. Film produksi Etelkei Media Indonesia ini turut dibintangi Tanta Ginting, Neisha Kandiria, Augie Fantinus, Vidi Bule, Jatitov Tegor, Kemen, Didi Mursidi, Yabes, Rian Reza, dan Jabri. Melalui perpaduan drama keluarga, komedi, dan sepak bola tarkam, Bapakmu Kiper menghadirkan cerita tentang perjuangan seorang ayah ya untuk kembali dekat dengan ayahnya. Jadi, siapa ini yang Sobat Uni film Bapakmu Kiper? Boleh komen-komen ya atau kasih tahu ke saya, sahabat budaya. Setelah ini masih ada lagi ragam informasi film dan juga lagu di Gamam Sahabat Budaya. Jadi tetap di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: 95,1 FM, Rock 4 Ternate.
7: Suara Budaya Kiraha.
8: Yeah. How you guys feel? Hey, how you guys feel? Hey, are you guys ready? Are you guys ready? Okay.

0: Malam-Malam.
1: Sahabat Budaya masih di Gamam, segmen informasi musik, ya informasi film dan musik. Jika sahabat budaya pecinta animasi, jangan lewatkan untuk menyaksikan film animasi bertema olahraga yang akan tayang perdana pada

Ya, sahabat budaya, torang ralat untuk informasinya, dan informasi masih dengan seputar film. Kali ini film Agensi Rumah Tangga, sahabat budaya. Jadi kehilangan pekerjaan membuat Katia harus mencari cara baru ya untuk membayar cicilan rumah. Ia kemudian mencoba peruntungan dengan menjadi penyalur asisten rumah tangga atau ART. Sebuah pekerjaan yang justru membawanya masuk ke berbagai persoalan para pekerja yang ia bantu. Film ini bakal tayang 10 September 2026, sahabat budaya. Berikutnya film Akal Imitasi, berkisah tentang karakter Ika, siswi jenius dari keluarga kurang mampu. Harus bersaing dengan murid yang memiliki akses lebih baik terhadap teknologi AI bernama Pico, sahabat budaya. Pertemuannya dengan Raffi di sebuah markas rahasia kemudian menyeret Ika ke dalam konflik dengan perusahaan teknologi, sekaligus memperlihatkan bahwa teknologi tidak selalu mampu menggantikan peran manusia. Sahabat budaya, film tersebut tayang pada tanggal 17 September 2026 mendatang. Berikutnya film Jangan Lupa Bahagia, sahabat budaya, bercerita tentang perjuangan demi memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan setelah kedua orang tuanya meninggal dan meninggalkan dua adik, Ima dan Iqbal. Karakter Ula harus bekerja sebagai pengemudi ojek online sambil tinggal bersama adik-adiknya di rumah kosong, sahabat budaya. Film ini tayang 10 September 2026. Nah, sahabat budaya, berikutnya film Baby Udon. Film drama romantis diangkat dari kisah nyata perjalanan hidup Fanny Kondoh. Film ini menggambarkan perjuangan pasangan dalam merawat hubungan dan saling menguatkan di tengah perbedaan latar belakang budaya. Diperankan oleh Kathleen Halderman, Denny Sumargo. Tayang sejak 3 September 2026. Sahabat budaya, mana nih yang menjadi ngonipe film kesukaan gitu ya, atau yang so banonton gitu ya, atau bauni yang so menyaksikan di bioskop ya, ada bioskop ya beberapa film yang so tayang sejak 3 September ya, seperti tadi saya so sampaikan, ada film Bapak Mukiper, lalu juga film Baby Udon yang setayang dari tanggal 3 September 2026. Beberapa film juga yang bakal tayang ya mulai tanggal 10, sahabat. Lalu juga ada film Akal Imitasi yang bakal tayang pada 17 September 2026. Setelah ini saya bakal hadirkan lagi informasi seputar musik atau lagu ya, sahabat budaya. Untuk itu tetap bersama Pro Ampaternate, suara budaya Kieraha.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Gamam, gaya malam-malam.
4: Sahabat budaya, tauto lagu Waya Seseka dari Novia Bahamid, Taton Karibo, dan juga Jackson Jeranya. Tentunya Novia Bahamid ini kembali menunjukkan identitasnya sebagai penyanyi berdarah Indonesia Timur melalui single terbaru bertanjuk Waya Seseka. Sahabat budaya, dirilis pada Rabu 26 Agustus 2026 lalu bersama label rekaman Hits Record. Lagu ini mempertemukan kembali Novia dengan Toton Karibo dan Jackson Zeran, dua musisi yang sebelumnya juga menjadi rekan kolaborasinya ya dalam lagu Ambon Manise. Nah, tentunya sahabat budaya, sebelumnya saya sampaikan gitu ya, di mana lagu ini dibawakan dengan beat yang energik dan mengajak pendengarnya berjoget. Waya Seseka membawa cerita yang tentunya mewakili para perantau. Lewat lagu Waya Seseka, Novia menceritakan rasa rindu rumah dan suasana kampung halaman yang selalu memiliki tempat istimewa sahabat budaya. Melalui Ambon Manise yang dirilis pada Maret 2026 lalu dan Waya Seseka, Novia semakin mengekspresikan identitas tersebut dalam musiknya. Kehadiran dua karya ini membuat Novia semakin memperkuat posisinya sebagai suara wanita dari timur yang bukan hanya hadir lewat warna musik, tetapi juga energi yang powerful, playful, namun tetap hangat dan penuh kebanggaan terhadap akar budayanya, sahabat budaya. Yang jelas, ungkapan rasa rindu sahabat budaya akan kampung halaman lewat Waya Seseka dari Novia Bahami, Toton Karibo, dan Jackson Jeran yang bisa sahabat budaya dengarkan di Pro Ampa maupun di seluruh digital streaming platform sahabat budaya. Ikut goyang-goyang boleh Waya Seseka, tentunya sahabat budaya India lagunya.

Waya Seseka dari Novia Bahmi, Teton Karibo dan Jackson Zeran, sahabat budaya. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.59, orang sudah di penghujung program Gamam untuk segmen info film dan lagu sahabat budaya. Ya, tentunya program Gamam untuk segmen info film dan lagu bisa Anda ikuti atau dengarkan setiap hari Rabu pukul 21 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, syukur dofu-dofu sahabat budaya yang soba dengar saya atau ramalan mohon batabea. Sampai terang baku dapat di program Sagu. Tabea, subajau.

Papuan Budaya siswa SMA Negeri 1 Pulau Morotai Maluku Utara membawa nama daerah sekaligus Indonesia dalam ajang Malaysia Rocket Kansat Competition MRCC 2026 di Malaysia. Mereka tergabung dalam tim roket Daloha Mengangkasa yang kini tengah mengikuti kompetisi tersebut bersama peserta dari berbagai negara. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Sofian, mengajak masyarakat Indonesia, khususnya warga Maluku Utara, memberikan dukungan kepada para siswa yang sedang berkompetisi di tingkat nasional. Maksud kami, tingkat internasional. Menurut Sofian, dukungan masyarakat penting untuk membangun kepercayaan diri siswa, sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas keberanian mereka membawa nama Maluku Utara ke panggung internasional. Beralih ke kabar selanjutnya. Polres Kepulauan Sula menerima kunjungan dari panitia pelaksanaan turnamen sepak bola KONI Sula Cup U12 tahun 2026 dalam rangka membahas kesiapan pelaksanaan turnamen sekaligus koordinasi terkait aspek keamanan dan kelancaran kegiatan Selasa 8 September 2026 kemarin. Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur tersebut diterima oleh Kabak Ops Polres Kepulauan Sula AKP Ruslan Lutia bertempat di lobi Mapolres Kepulauan Sula. Dalam pertemuan tersebut sejumlah hal dibahas mulai dari administrasi dan perizinan, penggunaan lapangan, sarana dan prasarana, penggunaan wasit, kesiapan tim medis dan ambulans, hingga pengamanan selama pelaksanaan turnamen. Ketua Panitia KONI Sula Cup U12 Rahman Gailea menyampaikan bahwa turnamen yang direncanakan mulai dilaksanakan pada 19 September 2026 dengan total 50 tim yang terbagi dalam 4 zona. Zona 1 Kecamatan Sulawesi Tengah diikuti 3 tim, Zona 2 Kecamatan Sanana sebanyak 27 tim, Zona 3 Kecamatan Mangoli Timur sebanyak 3 tim, dan Zona 4 Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 17 tim. Untuk Zona 1 dan Zona 3 akan bertanding di Zona 2 yang dipusatkan di Sanana, termasuk menggunakan lapangan Polres Kepulauan Sula. Sementara Zona 4 akan dilaksanakan di Falabi Sahaya, Kecamatan Mangoli Utara, yang sekaligus menjadi lokasi pelaksanaan babak final. Kabak Ops Polres Kepulauan Sula, AKP Ruslan Lutia, menyampaikan penghargaan kepada panitia yang telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian sejak tahap persiapan kegiatan. Demikian kabar Kiaraha pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu. Sampai torang baku dapat lagi. Tabea subajau.

sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

Cinta di Kota Daeng dari Andre Mastijan, lagu yang dipopulerkan oleh Yopi Latul, sahabat budaya. So, mengawali torang pe kebersamaan dalam program Sagu Santai dengan lagu Pro Ampa untuk edisi hari Rabu tanggal 9 September 2026. Tentunya sahabat budaya masih badengar atau ramalan pe suara ya. Kembali saya menyapa lagi untuk Ngoni, selamat malam Subajo. Terima kasih Syukur Rofudofu so memilih Pro Ampa Ternate. Tentunya di program Sagu torang hadirkan sampai nanti pada pukul 23 atau jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Buat sahabat budaya yang mau gabung berequest lagu, mau salam-salam boleh ya. Ngoni bisa gabung lewat telepon, saya aktifkan di 312-6518, juga di 0821-9526-6695. WhatsApp me boleh ya, langsung dah WhatsApp kamari di 0853-9853-3951.

0: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Iya sahabat budaya, yang mau gabung boleh ya, gabung lewat telepon, lewat WhatsApp. Tapi jangan lewat pintu belakang sahabat budaya. Torang pelida sampai so talingkar-lingkar bye-bye begitu ya. Maksudnya itu loh ya, jangan lewat belakang ya, tapi lewat telepon, lewat mana lagi? Iya, lewat PSTN, lewat GSM maupun WhatsApp ya. Baik, di line telepon so ada yang gabung, saya menyapa ya. Halo Sagu.
2: Selamat malam Sagu Ato.
1: Yo, selamat malam Dona Fika yang lagi di Malalayang Manado.
2: Iya.
1: Request lagu apa nih Nona Fika?
2: Minta lagu Isti Julistri
1: Polo Pakita. Oke, lanjut salam-salamnya buat siapa nih Nona Fika? Polo Pakita dari Isti. Benar ya?
2: Iya,
1: lanjut salam-salamnya buat siapa nih Nona Fika?
2: Selamat bertugas, teman selalu melalui atau kesulitannya yang lain. Yang selalu melalui yang lain.

0: tak butuh, tak sahih, tak izin, tak otos, mengonok, mamak ingga, penama kali, ambil batang, di seluruh, lebongin ke Selanda, lainnya ke Ardol. Terima kasih, selamat malam kali.
1: Iya, Nona Vika, terima kasih kembali Sobat Gabung. Di belakang Nona Vika, saya terima penelpon selanjutnya. Halo, Sagu, selamat malam. Oh, sayang sekali saudara-saudara terputus. Bisa dicoba kembali, sahabat budaya. Saya sebutkan lagi DP nomor 3126518. Juga di 08219526695. WhatsApp-nya di 08539853391. Halo, Sagu Pro 4.
2: Halo, Sagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Purnama Sari di Polewali Mandar. Benar, mau request lagu apa nih?
2: Purnama mau dengerin lagunya Bunga Bunga Tindo.
1: Lagunya siapa?
2: Bunga Bunga Tindo.
1: Oke. Lanjut salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya ada Nona Vika tadi, salam sehat. Ada Pak Junedi, ada Mama Indah, Bung Din, Kuai, Kuce, Abang Andi di Batu Sana. Semoga saya selalu. Terus ada Bunda El, Bunda Natalia, Pak Widi, Pak Benito, Ibu Kuida, semuanya di Bintan Patar Kejali. Buat Kak Ato, semoga saya selalu. Makasih kamu.
1: Oke, terima kasih ya buat Purnama Sari di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selanjutnya, saya terima lagi. Halo, Sagu Pro 4. Halo, Sagu. Halo, Sagu Pro 4. Dengan siapa? Di mana? Oke, sayang sekali. Saya coba ke PSTN sahabat. Halo, Sagu.
3: Sagu, selamat malam. Assalamualaikum. Sampai dengan lagu.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam buat Abang Atus. Benar ya?
3: Abang Atus.
1: Oke, okay. Sakot ya Sagu Kota Abang.
3: Ini Wong Tasrin apa Wong Atun?
1: Sama Ato.
3: Apa kabar Wong Ato?
1: Kabar ya. Baik, alhamdulillah.
3: Kira banyak yang masuk.
1: So banyak abang.
3: Masih boleh lagu.
1: Boleh, lagu apa ini abang?
3: Biasa, Ampas Kelapa dang.
1: Ampas Kelapa, baik. Silakan Ampas Kelapa buat siapa ini?
3: Salam buat Mato, salam buat Tuhan, harapan sehat selalu. Salam buat semua-semua sudah dari A sampai Z. Nah, dari Z sampai A ulang. Oke, terima kasih banyak. Syukur prof. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya buat Abang Atus di Sakot, Sahu Kota Halmahera Barat. Sahabat budaya, untuk yang telpon mohon bersabar, mohon tahan dulu ya setelah beberapa lagu yang di play. Ini bergabung kembali. Berikut ini lagu dari Gloria Trio, Polo Pakita, spesial buat Nona Vika di Malalayang Manado.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Alting, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara, bersama seluruh jajaran pengurus, dengan penuh bangga dan syukur kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus konsisten sebagai media pemersatu bangsa, semakin profesional, semakin objektif dan inovatif. Terus berkomitmen untuk menyuarakan keadilan, mendobrak stigma, dan paling penting adalah RRI dapat memberikan ruang aman bagi kaum perempuan dalam mengakses informasi. Tetap terdepan dalam menyuarakan kebenaran demi mewujudkan suara Indonesia adil dan berdaulat. Tetap menjadi media kebanggaan bangsa.

0: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Ya, sahabat budaya, torang sobat dengar lagu Bunga-Bunga Tindo dari Fajriah Eko, lagu Mandar. Bunga-Bunga Tindo itu dia PRT Bunga-Bunga Tidur, begitu ya. Ada yang kasih tahu, ois, mantap ya. Spesial buat Purnama Sari di Polewali Mandar, semoga terhibur. Baik sahabat budaya, kembali saya aktifkan lain telepon buat yang mau gabung, salam-salam, yang mau request lagu juga boleh ya. Baik, di ujung telepon so ada yang gabung. Halo Sagu.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Pak Junaidi di Ambon, Manise. Oke. Okay. Iya, Pak Junaidi mau request lagu apa nih?
2: Beta mau request sebuah lagu Laki-Laki Badaki.
1: Laki-laki badaki, oke. Laki-laki siapa laki-laki yang badaki ini?
2: Yopilatu.
1: Laki-laki badaki mana ya? Yopilatu. Oke, salam-salam sambil saya cari di sini.
2: Selamat
1: Pak Junaidi.
2: Selalu yang hari ini sehat-sehat ya, dan harap diberkati selalu Allah Subhanahu wa taala, harapan sehat ya semua keluarga dan Peter. Rika yang tak baru lewat, selamat malam persen. Bunda Els juga di Manado, selamat malam persen. Siapa ya? Wah makwa itu. Ada Apin juga yang tidur, selamat malam persen juga. Ada Pak Acim bangga dua, masuk Pak Acim. Jangan jualnya dulu tidur. Bapak Ustaz di sana, selamat malam rakan siaga. Ayo masuk juga, ada kita orang punya cakra. Andi di Pacan, Bu Andi Batam, Purnama Sari keluar lewat lagi ya. Ada Ibu Anggara ini di Manado juga, selamat malam rakan siaga. Ada Nasur, ada Ibu Farida juga di sana, selamat malam rakan siaga. Cuman si Lolo ada Kutair, Atus, siapa, Ono. Dan kemudian ada Bu Otis juga di sana, selamat malam ya. Kapan cerdas lalu ada Sari di Wajar Masing juga, ada siapa lagi lain yang ada di Kertanegara ya. Selamat malam siapa? Mama Indah, Ibu Ida juga ada, kemudian Ibu Ida juga.
1: Waalaikumsalam Pak Junaidi di Ambon, sahabat budaya. Baik, saya ke WhatsApp. Ada Dika di Taliabu. Assalamualaikum, selamat malam Sagu. Waalaikumsalam, apa kabar Kakak Atto? Kabarnya baik Dika. Request lagu daerah Reke Duka, judulnya Wiwin. Reke Duka yang nyanyi Wiwin Usman ya. Salamnya buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sehat selalu katanya. Buat Ustazah Ida di Teloko, Ibu Natalia, Ibu Farida, Ayu Dimasohi Ciguria di Jakarta, Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Salam juga buat Bang Nasrun, Ko Ama, dan semuanya tanpa terkecuali katanya. Buat Gato yang sudah baca chatnya Dika, terima kasih dan selamat malam. Monggo dilanjut katanya. Oke. Saya ke telepon sahabat, ada yang gabung. Oke, saya terima ya. Halo Sagu.
3: Halo Sagu, selamat malam Ato.
1: Halo juga, selamat malam Bunda Els di Manado. Manado. Yo. Iya dong. Oke, Bunda Els di Manado, Sulawesi Utara, sehat Bunda ya. Amin. Alhamdulillah. Baik, Bunda mau request lagu apa ini?
3: Mau request lagu, mau request Cita Binti Pangana Dendia.
1: Kita apa ada penjudul?
3: Cita Binti Pangana Dendia.
1: Kita Benci Pangana Dendia. Ampun nih lagu saja. benci lapis-lapis nih jadinya nih. Pangana deng dia, sebentar secari ya. Ya. Yang menyanyi siapa ini Bunda?
3: Yang menyanyi nomor suruh siapa dia
1: eh. Lupa dia pe penyanyi. Koni. Yang di sini adanya Koni. Koni Mamahi. Koni Mamahi. Oke, jadi yang mana? Ini cuma ada ini nih, Koni punya ini. Kita bincangkan ada yang dia. Ini Jo, bungkus Jo nih.
3: Iya, itu Jo.
1: Siap, lanjut salam buat siapa nih, Bunda?
3: Selamat pentingnya buat aku yang sedang bertugas dan aku yang sedang bertugas, selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia, diberkati selalu bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu, biar selamat malam kan. Lalu kemenyata yang ada di Manado ada Nona Fika, Purnama Sari Sulawesi Barat, juga Ibu Farida di Sulawesi Tengah Palu, ada Mama Indah juga di Ternate, semuanya selamat di salam sehat. Lanjut ada Andi di Batam, Pak Junaidi di Ambon, ada Pak Din, Pak Ipin, Pak Ot, Bung Otis, Bung Ono, Pak Abdul, Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, Pak Tahir, apa leh semua-semua kan. Salam sehat semua yang menyatu di Perempat, Ternate yang dipandu oleh Bung Ate, salam semuanya, tidak ada yang terkecuali. Besok kan hari ulang tahun RRI kan, Bung Ate?
1: Betul sekali Bunda. Lusa ya tanggal 11. Tanggal 11, ya, hari ulang tahun RRI dengan hari radio.
3: Ya, ayo berdoa nanti kita jangan dia.
1: Siap Bunda.
3: Untuk aku yang sedang bertugas Bung Ate, makasih, selamat malam sayang.
1: Selamat malam juga Bunda Elf di Manado, Sulawesi Utara. Ampas kelapa dari istri Julistri spesial buat Abang Atus di Sahukota alias Sakot, Halmahera Barat.

56 orang di penghujung program Sagu Santai dengan Lagu untuk edisi hari Rabu tanggal 19 September 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu atas perhatiannya. Saya Toh Ramalan, mohon batabe ya sahabat, sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat malam Subajau.

Santa.

memiliki peran cukup penting dalam mengusir penjajah Portugis di tanah Maluku Utara dan juga dijuluki penguasa 72 pulau ini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan berani, memiliki semangat yang tinggi serta tak gentar melawan penjajah. Dia adalah Sultan Babullah Datu Shah. Sultan Babullah pernah memimpin Kesultanan Ternate pada periode 1570 sampai 1583 Masehi. Masa itu disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab Sultan Babullah berhasil menaklukkan Portugis. Semasa kepemimpinannya, Kesultanan Ternate menguasai 72 jazirah yang membentang dari Mindanao di utara sampai Kepulauan Nusa Tenggara di selatan, dari pantai timur dan utara Sulawesi sampai ke tenggaranya hingga ke bagian dekat dengan Seram yang berbagi wilayah dengan Tidore. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi saat dipimpin oleh Sultan Babullah pada abad ke-16. Selain sebagai

penguasa setempat, Sultan Babullah juga menjadi pendukung dan penyebar syiar Islam, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Sultan Babullah berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babullah Datusyah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babullah pada 10 November 2020. Dia juga menjadi tokoh kedua dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pahlawan nasional, yakni setelah Sultan Nuku pada 1900.

adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahung Halmahera Barat. Musik Malam.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Gamam, gaya malam-malam.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Empat Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subajo, sahabat budaya. Terima kasih sudah lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026, bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya. Ya, jelang kumandang azan subuh, kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Abu Usama Surah Rahman, dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallah al-Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah salat subuh.
1: Allah

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap diri.

0: Yöraha.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk toram petema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunnah Jumat yang sering torang lupa.
4: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
0: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, nescaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

0: Jaya, Kira.
1: Dari total 8 cabang yang diperlombakan pada MTQ ke-31 di Semarang, Maluku Utara mengirimkan 46 peserta, terdiri dari 23 laki-laki dan 23 perempuan yang akan berlaga pada 7 cabang. Mulai dari Tilawatil Quran, Qiraat Sabah, Hafalan Fahmil, Syah.

0: akuarel, seni kaligrafi, hingga karya tulis Al-Quran. Untuk menggembleng kemampuan para peserta, pembinaan secara intensif telah digencarkan sejak awal Agustus 2026 yang tersebar di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan. Ketua LPTK Maluku Utara, Samsun Abdul Qadir, mengapresiasi dedikasi penuh para pelatih berpengalaman nasional dan internasional yang setia mendampingi para peserta.
1: Perlu kami laporkan bahwa sebelum masuk pada kegiatan SD, pada saat ini para pelatih ini telah mengambil inisiatif untuk melatih secara mandiri, baik bertatap muka langsung maupun melalui video call.
0: Dengan persiapan matang serta evaluasi rutin tiap pekan, Kafilah Maluku Utara optimistis mampu mengulang sejarah manis dan membawa pulang medali dari ajang MTQ Nasional tahun ini. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, dalam program Rabu Menyapa kali ini, Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Ternate, Rizal Marsauli, menyambangi SMP Negeri 3 Ternate. Kunjungan yang didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ghazali, tersebut menjadi bagian dari upaya untuk melihat langsung kondisi sekolah, sekaligus mendengar berbagai kebutuhan tenaga pendidik dan juga peserta didik. Rizal mengatakan setelah sebelumnya menyambangi sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD, agenda Rabu Menyapa kali ini diarahkan ke Satuan Pendidikan, dan agenda serupa juga akan dilakukan di sejumlah sekolah dasar di Kota Ternate. Rizal yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Kota Ternate tersebut menegaskan peningkatan kualitas pendidikan, mutu pembelajaran, serta kapasitas guru merupakan tanggung jawab bersama.
3: Saya juga pengampu untuk bagaimana mengawal pendidikan di Kota Ternate. Saya Ketua PGRI Kota Ternate yang juga punya tanggung jawab besar untuk bagaimana pendidikan di Kota Ternate, peningkatan kualitas pendidikan di Kota Ternate, mutu pendidikan di Kota Ternate, peningkatan kapasitas guru di Kota Ternate menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memajukan pendidikan di Kota Ternate.
2: Selain itu, ia meminta pihak sekolah untuk lebih intensif melakukan pengawasan terhadap penggunaan gawai seperti ponsel oleh para siswa. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mengarahkan penggunaan perangkat digital untuk hal-hal yang positif sekaligus menjaga citra dan kualitas sekolah.
3: Bahwa teknologi itu memang iya harus direspon dengan baik dan cepat oleh kita semua. Karena di era generasi sekarang semua punya handphone. Saya minta, ini juga butuh ada pengawasan khusus dari para guru untuk nantinya komunikasi-komunikasi, jangan ada bully-bully, jangan ada buat status yang kemudian mungkin karena niatnya itu hanya bercanda, tetapi itu sudah mempengaruhi citra marwah dari sekolah ini. Kalau teknologi ini digunakan untuk hal-hal yang baik, ya pasti kita juga akan bisa mendapatkan informasi yang baik.
2: Melalui agenda Rabu Menyapa, Rizal berharap komunikasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan tenaga pendidik semakin kuat. Dengan demikian, berbagai persoalan pendidikan dapat segera direspon demi harus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Ternate. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Teni Mutase, Mbak Ririn, dengan DS Editor Novianti Marasabesi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Pola Domo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu Gufasa, kayu Kufu, dan kayu Kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Sri, dapur so tambah bagus ka macam.
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kirahan.

95,1 FM Prambat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda semua sahabat budaya yang baru saja bergabung di siaran 95,1 FM ataupun di aplikasi RRI Digital Sahabat Budaya dan di streamingnya Prambat Ternate. Pagi hari ini sahabat budaya, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan ya sahabat budaya, kelimpahan rezekinya dan senantiasa selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Di pukul 6:40 waktu Indonesia Timur terhadirkan ragam informasi ya untuk Anda semua, di mana pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tidak akan inklusif ya jika konektivitas hanya melayani pusat industri dan kota besar. Petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil masih menghadapi biaya angkut tinggi serta pasar yang terpecah. Di mana komoditas dapat murah di tingkat produsen tetapi menjadi mahal ketika tiba di pusat konsumsi antara pulau ya. Selisih harga tersebut tidak selalu mencerminkan nilai tambah, melainkan biaya logistik dan lemahnya tata kelola pasar. Sahabat budaya, karena itu Transkiraha harus dinilai dari manfaat ekonomi bagi produsen kecil, bukan sekedar aset yang dibangun. Pertanyaannya kemudian, apakah konektivitas benar-benar mampu menurunkan biaya dan meningkatkan pendapatan masyarakat ya, apalagi di wilayah kepulauan memiliki struktur biaya berbeda dibandingkan wilayah daratan di mana produksi tersebar di banyak pulau, sementara pasar, gudang, dan distribusi terkonsentrasi pada titik tertentu. Sahabat budaya, cuaca buruk, jadwal kapal tidak pasti, dan volume muatan kecil turut menaikkan biaya pengiriman barang. Kerusakan ikan, sayuran, dan hasil pertanian kemudian memperbesar resiko yang ditanggung produsen kecil. Sahabat budaya, kondisi tersebut membuat petani seiring menjual hasil panen dengan harga rendah ya. Mereka memilih menjual cepat karena khawatir barang rusak atau biaya angkut semakin besar. Dan sahabat budaya, nelayan menghadapi persoalan serupa setelah hasil tangkapan didaratkan, ketiadaan es, gudang dingin, dan pembeli alternatif membuat posisi tawar nelayan menjadi lemah. Sahabat budaya, informasinya Tora lansir dari rri.co.id. Dan informasi lainnya sahabat budaya, Tora hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetap bersama kami di Prambat Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: dagang apa yang gak bisa ditawar?
1: Apaan cuy?
0: Tukang roti.
1: Loh
0: kok?
1: Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
2: Yohasiwolop 5,4 Ternate, suara budaya Kirahang.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Iya, sahabat budaya Ratu Menangis dari Alan Darmawan, spesial untuk ini semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Sahabat budaya,

Iya, Chef. Kafila Maluku Utara tidak sekedar mengandalkan keberangkatan ke Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah yang dimulai pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 September 2026. Sebanyak 46 peserta telah menjalani pembinaan sejak awal Agustus 2026 dengan evaluasi rutin setiap pekan. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir mengatakan pembinaan peserta dilakukan secara mandiri oleh para pelatih sebelum masuk tahapan pemusatan latihan. Para pelatih bahkan telah mulai membina peserta sejak tanggal 1 Agustus 2026. Sahabat Budaya, pembinaan peserta tersebar di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Hasil latihan kemudian dievaluasi setiap Ahad yang dipusatkan di SMK Putra Bahari Ternate. Pola pembinaan ini menjadi bagian dari persiapan Maluku Utara menghadapi MTQ Nasional ke-31 yang akan berlangsung di Semarang tahun ini. Sahabat Budaya, Maluku Utara mengirim sebanyak 46 peserta yang terdiri atas 23 laki-laki dan 23 perempuan, Sahabat Budaya. Namun Maluku Utara tidak mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan. Dari 8 cabang MTQ Nasional tahun ini, kafilah Maluku Utara hanya turun di 7 cabang, Sahabat Budaya. 7 cabang tersebut adalah Tilawatil Quran, Qiraat Saba, Hafalan Al-Quran, Fahmil Quran, Sahril Quran, Seni Kaligrafi Al-Quran, dan

0: Ya tulis Al-Quran. Cabang tilawatil Quran menjadi salah satu kontingen terbesar dengan 8 peserta, terdiri atas 4 laki-laki dan 4 perempuan. Qiraat Sabah diikuti 6 peserta, sedangkan hafalan Al-Quran diikuti 8 peserta. Pada cabang hafalan Al-Quran Sahabat Budaya, komposisi peserta lebih banyak laki-laki ya. Sebanyak 5 laki-laki dan 3 perempuan dikirim untuk mengikuti perlombaan tersebut. Untuk kategori hafalan 20 sampai dengan 30 juz, Maluku Utara tidak memiliki peserta perempuan. Sahabat Budaya, untuk seni kaligrafi Al-Quran, Maluku Utara mengirim 10 peserta, terdiri atas 5 laki-laki dan 5 perempuan. Adapun cabang karya tulis Al-Quran diwakili 2 peserta, masing-masing 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kekuatan kafilah Maluku Utara juga ditopang 10 pelatih dan pembina, di mana LPTK menyebut ya, para pelatih tersebut memiliki pengalaman dan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Dengan jumlah peserta yang relatif terbatas dibandingkan seluruh cabang, menunjukkan bahwa persiapan Maluku Utara tahun ini diarahkan pada cabang-cabang yang diikuti. Sahabat Budaya, pembinaan sejak Agustus menjadi salah satu modal menghadapi kompetisi yang mempertemukan perwakilan dari berbagai provinsi di Indonesia. Tantangannya bukan lagi sekedar mengirim peserta, melainkan memastikan bahwa pembinaan yang tersedia dapat menghasilkan penampilan terbaik di setiap cabang yang diikuti.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Halo Sobat RRI, Radio Republik Indonesia atau RRI telah menempuh perjalanan panjang sejak berdiri pada 11 September 1945. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital, RRI terus memainkan peran penting sebagai lembaga penyiaran publik. Awalnya, RRI berada di bawah Kementerian Penerangan, berfungsi sebagai media informasi pemerintah dan penyebar semangat perjuangan rakyat. Memasuki era 1990-an, status RRI berubah menjadi badan usaha milik negara berbentuk perusahaan jawatan di bawah Departemen Keuangan. Perubahan besar terjadi pada tahun 2005 ketika RRI resmi menjadi lembaga penyiaran publik, LPP. Transformasi ini menandai komitmen RRI untuk menjadi lembaga independen, profesional, dan selalu mengutamakan kepentingan publik. Sebagai LPP, RRI memiliki tugas utama, menyajikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, hingga pelestarian budaya bangsa. RRI juga dituntut hadir di seluruh pelosok negeri, melayani semua lapisan masyarakat. Kini, RRI terus berinovasi. Dari siaran digital, DAB+, hingga aplikasi RRI Digital, semua menjadi wujud adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Satu hal yang pasti sobat, RRI akan selalu konsisten menjaga nilai kebangsaan dan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi generasi kini maupun mendatang. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sekurang orang terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Sanana melaksanakan kegiatan pemupukan dan pemberian pestisida pada tanaman anggur di lahan pertanian lapas pada Rabu kemarin 9 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya perawatan dan pemeliharaan tanaman agar dapat tumbuh secara optimal. Pelaksanaan perawatan dilakukan dengan pendampingan langsung oleh penyuluh pertanian. Pemupukan bertujuan memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman, sedangkan pemberian pestisida dilakukan untuk membantu melindungi tanaman dari gangguan hama dan penyakit. Sahabat Budaya Kasubsi Kegiatan Kerja Lapas Sanana Ali Gani menyatakan bahwa pemeliharaan secara berkala menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pertumbuhan tanaman yang dikembangkan di lingkungan lapas. Sahabat Budaya, sementara itu Kepala Lapas Sanana David Lekatompesi mengatakan bahwa pengembangan kegiatan pertanian di Lapas Sanana merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus mengimplementasikan 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sahabat Budaya, melalui kegiatan perawatan yang dilakukan secara berkelanjutan, Lapas Sanana berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia untuk kegiatan produktif. Pengembangan tanaman anggur diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi warga binaan.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

0: Sahabat Budaya, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Soasio kembali melaksanakan kegiatan Rabu Bersama Lansia, Rabersia, bagi warga binaan lanjut usia pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Klinik Rutan Soasio tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan warga binaan lansia selama menjalani masa pembinaan. Sahabat Budaya, Rabersia dilaksanakan sebagai kegiatan pemantauan kesehatan secara berkala bagi warga binaan lanjut usia. Dalam kegiatan ini, warga binaan mendapat pemeriksaan kesehatan dasar. Ini meliputi pengukuran tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan. Sahabat Budaya, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan secara rutin sehingga perubahan kondisi kesehatan dapat diketahui dan ditindaklanjuti lebih awal. Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan Rabersia juga diisi penyuluhan fisioterapi yang diberikan oleh peserta magang. Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga binaan lansia mengenai pentingnya menjaga kebugaran tubuh dan kemampuan bergerak dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, Sahabat Budaya, peserta magang mendapat pendampingan langsung dari pengelola Klinik Rutan Soasio, Rahmi Kamarudin. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik, serta materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan warga binaan lansia. Kegiatan Rabersia tidak hanya menjadi sarana pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi wadah interaksi dan pemberian perhatian kepada warga lanjut usia. Hal ini sejalan dengan upaya pemasyarakatan dalam memenuhi hak serta kebutuhan kesehatan warga binaan selama menjalani proses pembinaan.
1: Yo hasil walaupun lima koma absen, 4 Ternate, Suara Budaya Kirahang.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Bunga Melati sahabat budaya dari Alan Darmawan. Spesial untuk Indonesia semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Dan selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk Indonesia semua sahabat budaya. Selamat beraktivitas juga sahabat budaya hari ini. Dan jangan lupa untuk sarapan pagi ya sahabat budaya, untuk menambah asupan buat tubuh ya sahabat budaya, biar kerja lebih fokus dan konsentrasi ya. Baik sahabat budaya, torang hadirkan ragam informasi berikutnya terkait dengan cuaca. Perkiraan cuaca pada hari ini sahabat budaya, Kamis 10 September 2026, di mana untuk pagi harinya umumnya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk siang serta sore hari sahabat budaya, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Wasile, Maba, Patani, Tobelokau, Gane, Obi dan sekitarnya. Untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara, di mana untuk suhu udara berkisar antara 28 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar 50 hingga 85%. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam ya. Sahabat budaya, untuk tinggi gelombang mencapai 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Peringatan dini gelombang sahabat budaya, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Sahabat budaya, ini disampaikan langsung ya, prakirawan cuaca dari BMKG Sultan Babula Ternate. Untuk sahabat budaya yang beraktivitas di laut ya, ataupun bepergian menggunakan transportasi laut, sahabat budaya untuk terus memantau prakirawan cuaca yang disampaikan langsung oleh BMKG Maluku Utara. Dan torang menyapa sahabat budaya pendengar setia kita di Kulaba, ada Mama Indah, selamat pagi, semoga sehat selalu ya, dan selamat menjalankan menjalankan aktivitasnya pagi hari ini sahabat budaya. Semoga selalu diberikan keberkahan, kelimpahan rezekinya ya sahabat budaya, dan selalu diberikan kesehatan luar biasa, disehatkan badannya dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, masih terhadirkan rangkaian informasi lainnya, dan tentunya untuk besok ya di hari Jumat bertepatan dengan Hari Radio Republik Indonesia. Tentunya harapan untuk RRI kedepannya selalu jaya di udara, terus maju, dan terus dengan pendengar-pendengar setia yang luar biasa. Baik sahabat budaya, nanti Tora minta harapannya di baca cerita pagi di jam 8 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Perempat Ternate.

0: menyayangkan.
1: Intermezzo.
2: Ah, Cep.
3: Ucup lagi.
2: Cep, apa Cup?
3: Tebak-tebakan lagi yuk.
2: Ya udah deh, tebakannya apa Cup?
3: Apa beda kura-kura sama bajai?
2: Ya jelas beda lah Cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
3: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar. Sambil bilang, mbak, bajai mbak, bajai mbak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,1 FM Rempah Terari Ternate, Suara Budaya Kiraha. Selamat pagi, selamat bergabung sahabat budaya di pagi hari ini ya, pukul 8:16 waktu Indonesia Timur. Di Bacarita pagi sampai nanti di jam 10 pagi. Sahabat budaya, hari ini tanggal 10, besoknya tanggal 11. Cakep, bukan pantun ya. Mau kasih tahu kalau besok itu Hari Radio Republik Indonesia. Jadi besoknya hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, sahabat budaya, yang ke-81 tahun. Udah lama ya sahabat budaya, dan pastinya sudah mengalami berbagai suka duka juga ya sahabat budaya, sejarahnya ya, dan perannya RRI bagi masyarakat dan negara juga banyak ya sahabat budaya. Dan penting juga Radio Republik Indonesia hadir ya untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan ya sahabat budaya. Dan luar biasanya sampai saat ini masih terus berdiri, dan semoga tetap kokoh berdiri sampai akhir ya sahabat budaya. Dan tentunya untuk pagi hari ini Tora akan meminta sedikit ya, sedikit tidak banyak untuk bagaimana sahabat budaya memberikan tanggapan ya, seberapa penting RRI bagi sahabat budaya, dan ucapan hari radio ya, hari ulang tahun yang ke-81, harapannya seperti apa RRI ke depannya ya. Sahabat budaya bisa gabung di 3126518 ya, 0821952666, ataupun di WhatsApp 0853985333951. Seberapa penting Radio Republik Indonesia bagi sahabat budaya, dan sudah berapa lama nih ya sahabat budaya mendengarkan radio, dari kecil kah atau baru sekarang ya, karena sekarang ini juga program-program dari RRI luar biasa ya sahabat budaya, apalagi lagu-lagunya hits-hits sekali ya sahabat budaya, untuk menghiburnya, menghibur orang semua di hari-hari yang menyenangkan gitu. Baik, kita orang terima penelpon pertama kita. Halo, Bacarita pagi Pro Ampa.
1: Halo, assalamualaikum Pro Ampa. Salam jaya di angkasa dan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga sehat selalu semua karyawan dan karyawati. Semoga umur panjang, mendapat rezeki yang murah, dan lancarkan usahanya semuanya.
0: Amin.
1: Saya ucapkan terima kasih.
0: Ya, baik. Dan kalau dari Pak Haji Udin ya di Salero, ya, seberapa penting RRI bagi Pak Haji?
1: Ya, RRI sangat penting bagi seluruh masyarakat ya. Walaupun sekarang sudah tidak cuma RRI kita, tapi RRI tetap ya, di angkasa. Kami juga siap untuk menghubungi atau melayani RRI sampai sepanjang waktu, sepanjang masa, sampai berakhir zaman nanti.
0: Iya sih ya. Kalau Pak Jodin dengar RRI itu sejak kapan tuh Pak?
1: Oh, itu Pak Haji mulai baru tahu hati kemarin itu. Terus RRI itu ada sampai hari tadi.
0: Masya Allah, luar biasa cintanya kepada RRI ya.
1: Iya, berarti Pak Haji sekitar umur 9-10 tahun lah begitu. Baru mengenal dan tahu lah ada RRI sampai hari tadi ini.
0: Sampai hari
1: sudah berusia sekarang sudah 70 tahun.
0: Jadi kira-kira berapa tahun tuh ya Pak Haji Udin?
1: Mulai 10 tahun.
0: Mulai 10 tahun sampai saat ini berusia 70.
1: Kurang lebih sudah 60 tahun.
0: 60 tahun, luar biasa. Memang Pak Haji Udin ini juga terkenal aktif ya di program-programnya RRI Ternate ya. Apalagi pemikirannya sangat kritis untuk membangun daerah kita lewat dialog-dialog yang dihadirkan di RRI Ternate, luar biasa.
1: Saya kritis juga, mengkritisi juga itu jalannya itu di Indomaret baru di Sawiru. Tapi sekarang itu tidak ada yang, tapi sekarang ini kemarin terkait itu orang tua itu juga bisa minta bantuan dari turun sampaikan lagi supaya ketemu lewat itu juga enak.
0: Iya sih,
1: dengan berkendaraan memang agak sedikit sudah motor itu
0: betul
1: sangat mengganggu betul orang punya kesehatan. Terutama sekali ketemu punya orang terlatih buat itu bergerak-gerak itu turun karena dia tertarik adalah.
0: Iya betul,
1: jadi kadang-kadang sampai situ Pak Haji juga kesurung kaki baru.
0: Iya, karena di situ agak tinggi.
1: Pelan-pelan, begitu. Kalau dia ke jalan yang butuh itu, ke jalan rusak itu, baru tuh naik seperti biasa. Jadi kata luar biasa itu.
0: Iya,
1: orang-orang hamil, ibu hamil itu kan sangat mengganggu sekali perkehamilan itu. Nah, itu saya maju dengan harapan atau sebagai warga masyarakat saya, sebagai pemerintah-pemerintah yang terkait apa provinsi atau kota atau apa itu perlu mendengar apa yang masyarakat sampaikan ini, tolong iyalah ini. Dan saya harapkan supaya dengan apa supir-supir kepala-kepala dinas misalnya, kepala PU, kepala terkait itu yang coba selesai bawa kepala-kepala itu ke jalan itu. Nah itu jalan di situ itu jalan kasih pulang-pulang, kasih laju-laju. Supaya dia bisa tada dong, merasa kan.
0: Iya betul.
1: Kalau tahu ini ada jalan bisa kotong, jalan pulang-pulang, hari yang lalu itu tidak merasakan, itu merasakan. Kalau mau anggap di jalan itu, lalu saja. Padahal jalan itu, rusak sekali itu, rusak parah sebenarnya itu. Padahal itu masih rusak sekali itu.
0: Iya.
1: Cuma berapa meter itu, 4 meter itu sampai di sini. Nah ini, kedepannya ke arah laut itu barangkali sekitar 8 meter, 10 meter itu sampai 8 meter lalu gitu. Dia punya lebar itu kira 4 meter itu. Tapi terjadi, mungkin sampai sekarang ini, apakah itu memang anggaran? Atau apa juga tidak tahu. Dan itu juga, kebijakan juga boleh. Jadi ini juga jangan terlalu, jangan terlalu istilahnya bukan kepala PU bukan, artinya jangan terlalu korupsi lah supaya tergunakan hal-hal yang mana masyarakat punya kebutuhan itu supaya dia lancar, warga juga rasa tenang dan tidak kritik-kritik pemerintah dan begitu. Tetapi pemerintah itu jangan anggap untuk orang cara suka atau ini namanya kritik membangun. Kalau tidak kritik, nanti hari siapa mau lihat lagi. Jadi seperti itulah.
0: Oke siap. Ya baik ya, terima kasih Pak Haji Udin pagi hari ini sudah memberikan ucapan hari ulang tahun dan juga sedikit ya penyampaian kritis sih terkait dengan ini juga salah satu membangun negeri.
1: Hari ulang tahun RRI yang ucapan satu besok hari nanti.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon indah masuk jalur.
0: Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dengan Pak Haji Udin di Salero Sahabat Budaya. Ya kurang lebih 60 tahun mendengarkan RRI Ternate. Jadi sudah banyak sekali sahabat budaya bagaimana Pak Haji Udin mengetahui ya dari sejak tahu hati katanya ya mendengarkan RRI Ternate sampai saat ini masih selalu setia. Jadi program-program dari dulu sampai saat ini juga beliau aktif mengikuti ya, luar biasa. Bagi sahabat budaya, kita akan kembali dengan sejarah singkat RRI ya sahabat budaya. Dan Torang juga masih mengundang nantinya sahabat budaya untuk bergabung bersama kami di Bacarita Pagi Perempat Ternate.

fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Proses pemantauan.
2: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
3: Dalam ya, pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
2: ada
3: atau
2: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang sama.
0: Bacarita pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana?

0: kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Intermezzo.